0: Now the letter to Corinthians chapter 2 verse 14 to 17. Kadu janya laga manin bua kiri jago wal jalannya nanjalo. Kadu jalo lanya ju ngambo do titu kadian kunjangga. Pukul pala ju nyina bai kadu jago mengar ju pini kungulurin jawu ya. Kiri jago nuang kala ju ciware ware wanalo jago juren gupai. Kadu jalo lanya ju ngambo do kadian kunjangga. Kiri jago kuno wangka jara la ju ngura kujo bago do titu yan gupai. Nenderen kukija. Kiri jago nu cakulba.
1: Yo, Huni, Purutala Yako Herod, Chaltenanga, Puma Rakun Womana, Murkai Komana, Yo to Nawaninga Italiangina, Morongo, Jewish school, Parangai Josipja, Marangana, Mirina, Kayoto Najisuna, Tunamana, Chau in the Egyptina. Ya aku iwang aje. Aku ni awal leher ni naya korakor ni. Kamping aja, ngai ngoni pun kaya. Herod je ya aku rakun je nana. Barongi nana, tu nama nawa ngai nerongi nana. Israel nana, kamu ni awal leher ni nana ya, pengin kena wang ngau kelalina. Yo. Mutena ngai Jesus mari inditenana oni wanga ngoya ya kono Nazareth nina ngai gonna mani miwaya mire waya ana ntoa miwo ya ko Joseph angaya oni tiramuya mutena machina la chu enna tikana kagara manna kangai kare yanganya oni mala Nangalana, God to ya. Pitcher and a billing a mute now near Machinegona, Tungarangopena, Joseph Ja, Cameria, Tunama Jerusalem Dina, Marvalero, Kanga Jury, Kanga Julungati, Kanga Gomi, Muriki, Wangango Yako, Pasau Babo, Kanganing a Jiso. Juga tu nama arkor mulna, madanganya, kanga ya, apa yang saya marjina, win saya guna marjina, juga mana juru salam dina. Tangan orang uling matang uya, orang yang tahu en mangan jawa ya, meri kacasip, lu angin saya wangaina, amala ni kau yang ina, yang bingai cisa ya. Malu nama aku. Amar kita naya rambang rongena. Juru ya kamu dah mangi. Muninga iya turu yunana. Muna na bayam na juru salam na. Mai kita naya korana muna ngoprana. Mula nama muna. Pala. Mada minggu mana karena Yesus naya. Kalau mana macam nata arkana na wana kangai larungan nama dah. Kurutu mina nanga aku lah. Ta arkana macam na. Iruai ya bayu guna nanga ya. Nanya ya. Kalau mana cuma mayrungi na. Jerusalem di. Joseph ya kamera ya. Bukul lemangan larungan ya. Wanga kuru ya. Nanga Yesus ya. Katurang lurkun muna doktona pala madaman kun mangananganya muna la cinawa cinawa na bonbona Jesus jayo korana nena na mitjing ora mangi kunara mirwala wallangala make wituru na wallangu yo korana katawr kai uruna wallana pala wallanja nanu kanyip turunana Kuning ay tao yukuran na laju kung alalakrang ala. Mary ya, Joseph ya, birki na madawani niryo na, huni madamalkun mga madakwa yuto na huni. Wa yuto markap mi, na kuning orang ilinyo na yapit yan. pinang ay wanga nang adik mga Maria. Nung babak mga ka ngari jaya kora na wirke na parwo yun na. Kalaro nga nang ilinyo nungo pirka migo na wanga koyo. May chisi wanga na bichi na. Nakon na may kora ngara kuya laro ma. Yaka na mamaringi ngunzi ngara kuya papa mingo. Ma papa mingo nga nanu wanga. Anga ijasip jaga Maria, payo na mada wora na, ngaya ngoniran mena, nace na ngai Jesu ngoni mayale wanga na. Kala ngai Jesu ya marci na rungi na na, nesrete na, malto na na mada ko ngari mingo na ga papa mirango, Jasip ko ka Maria o. Pa ngai always na wona, nace na, Mario alkte na na ka magre wicu na na mada ko. Anan ngade mirongo mande mirongo ya gona always kuyang ina na tuai malena jiso ninga ngota ya nanu ken ga ya liayo karumbal yo kayan bile ngota na ngai macina nanu ken ga na kot kalana ka yorngo ya na palanya pelen tawa ina tawa ja

0: Joo, tämä on TV, joo, täällä ei näytä taa rakka.
1: Lukua kaaprakpa.
2: Tuon kamalalla rakpa, mennä. Voi.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
1: huttu ngaran ya ora winama. Sawayo. Kakang parayo. Penada ya ramat ala kangla.
0: Pomuru era mati.
1: Ni. Atuan ya balang eta kalek ngaya marak karik. Wal. Tol bala kalek ngah. Angun ya balang ait karanya kan nawi. Nawi ana. Ya komro nawi. Nah, bola kal kurang ada phone ngama. Benista macanyarap tu nak beli shop tu lah. Kula benda kau wanga, ngadu. Anak pengganan benda raya tu lah. Unyian nak perlu ngat tulung shop. Tara nak orang. Aku unyian nak perlu tara nak orang. Kau tu lah record jengkang orang. Kadal cina. Mula start ni ngau tiang ngau belang education center na, adult education center na, tiang ngau lah. 1, 2, 3 kadua na lele punse na mrentara ora na bele ka child care center na ngai tenga bla undi na pungu wa nga mrentara ara me na nai gol mrent pa tangu ni na nya ona kadua nga yo na nya workshop kadua la bale ni nursery undi na pungu ya ko technical school ya ko Paling yang pun post primary orang ko, unyer 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyer school, post primary orang ada lakanya. Atang unungu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunya wang ana pun ko kaya dor education center ngatil mo. Angunya lagi ngarang ngatil yang school ada orang na, na 15 na milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama. Taruk, diorang taruk kerang hati ni jama. Literacy center ngora. Muni aku hati ni first pun dia jama ngora. Yo, golongan apa pun le, tak kahar juga. Paman,
0: agak aja tim.
1: Golongan apa pun le, spirit check, macam shop li. Rupiah apa jam, mana pun punya. Aku, mana bro?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulana. Unda kalah tu, nya? Ipa lah, nya? Mana kini? Ipa lah, nya? Kalau yang bro lah, panik kini lah bro, tangan tak kahat, nya? Berung ada pun beriyo.
0: Nih,
1: boleh kerja. Panik kini juga nada, kul juga nada, everything juga.
0: Wah.
1: Atau lepas apa nak drink? Kabur.
0: Abu.
1: Lau ina beri, wang kan amat cerdik beri cerminan tekar. Tiang apa langsung beri tiket simpan kalau. Tengah kat orang kat tekar. Telo ban bapu melil yul nganya. Rikau ko binural. Bala nya. Rangi pote ka mil minya na yul nganya. Ali de yang ana perungu kayul. Kala nini.
0: Baful na
1: kala nini bung hilanya. Kala nini bung hilanya. Kala nini bung hilanya. Kala nini bung Ang mga bir ka na lang ng wala nila orange pa na mapan niya nit niya. Ba niya bro ko to na win ka ro mix. Ba na ro lem na bena le nit ko na niya. Ako pa le ni mat niya ni na kay wada na ngar ko lang. Ba lumur na na ba lumur na na. Lumur lumur na ko ko na ngar ko lang na na ni. Na na na ko ya na na yo ma na pa le nit lang.
3: My name is Paul, and you're listening to Yongyu Radio.

0: Magnac.
1: The time is 5 o'clock.
2: Yo, Bukmat, ada aku biji menunggur ke tiara waktunda artsko ke nomga ngama 88.9 FM toa yulung rengo. Yo yo.

Mereka mana guru memang ada memang ada mereka nanti yang ada yang ada. Ya.

0: Ladies and gentlemen, you're a man.
1: Yo ngem ya ko Andrew Gurui, sama ya katuram ka napanga HK ka napanga ro interview olmana jal pan nya ko ngachi mengun cina langanya na ro rakram tao nya maneko nalpen history ngachil ngorongo tao ka kandaro tao ka jinang bala na magajango living jinang bala iya yo yo jang ay malanya na ro lurkon rakram tao ngal maneko wikam tao chen yolngo radio le yo jang aro Napan ini, wakam dan kule, dan orang kram tahu.
2: Yo, saya bertemu, bukti bang, harung saya akan jinal work tuan, kalian go, kahir kalaya hab, ngaran, liman, nangal, nalpian macin jam, mana pun, mana pun min, wangkali nguruk lima macin jam mah, banyak lah ya, undal bala, kalian ah, mewaj. Ka dangun ralin kapat na dangun kalewin kun ka enet tango kaunan bala waptuan puko wap dangunan bala kali yung tango nga napu kanyinan ka jaman ka perkayo na perkayo nalpian nga napu kanyang jama ka panayan akun murukay marimi jama yung nga nga napiling ko ka naan dangun nga ran haji mga nyako Yo, balanya ni dan jaman dan kan rembang ini nak bila jamuru time punya ya bila jayu, kah mana pun min ngalapal mi, kah bulu tanggungan apun yang people mana pun minan, kah ngalapal mi yo mari mi kungka Evan, kah yang people yo ngaran mah kang kah kungka Evan bila anapiling, kah bila jalan tinang lingkungan sin mungkin kuan anapiling, bila jamu walau yo. Jadi dalam diri kalau mal ngokang, udah bela kalian kumkang, udah nalang, udah bela kalian milingin bim, anak pelingkung kayak Iwan Murkau, anak pemang masih marimin bayi nguya jamayo, bisele marimin Murkai pada jamam, lacu marimin Murkai, pelanya penangat tayau udah biar, incat guna pelanya bican bidada kacapa. Unung nama lah, palangan apa? Panjalah aku ngjib tuan, palayan aku mana panmin kungkai uanan, mana panminan, ral mana panminan ngan apa? Yo, walaupun fisiri ngan apa, mana panmin rampangin, mana yul ngo, kamu danga kayul ngo yang dengan apa? Walaupun mana pun aku kai admin, padahal ya fisiri ngam, kuya ngambil, kuya banyak mari belajar. Community wo kung ayo daw ako aman kangan wika dika nan malabanya layan lacu ko dan dika ana pemang wacinan murkaun bookmark na jamar kolem ala palmim mang wacin baying wea naun ngalire yo ngatay itu lay na ana po na mang wacinam ka murkao nga na po nangal pa niya ral misinari nga malay kapulo nga na piling ko pa niya kung kayo dami wara yun nga malalida kapulo bahay mga na po ay lakon malaman na panmin hirin siya doam nga na po manapan minan kaya kuya kung kayo daw nalpian nga na po kung kayo nmi piling nga na po dango chinako yung ilimaw ral manapan min kapulo nga na po nga ro pirkay yun bulo bala jama murukay Unong nama lah malak tuman banyangan apu aja madangu berkayun murukai ma yo cajt ma murkaun indikwanan mana pan mina ni aja nanti cajt madangu napa malu building mana pelingko mana pan mina apu cajt kai belum nak kunwari pemalang malah yolongo pada kaniinan pada layaniinan ngan apu malam mana pan min pisiling aja katingin karun mina kun ngan Yo, darangkan mereka nak pengaruh kulit cuman mi, kan kau orang ngamun rami, piling anak piling ko, na pada ngu jambat ko, anak pengaruh ral mana pan mi, gunung nau malangu, nakun ngariri, daun maya penunggu lanya malah anak pu baik ya mana pan mi, yo beri, yo jenama belaya kanya mabicha nakam, uang koro ngaruh makan kangarannya pan, buayak cint. Ya macam mana? Buaya kisah mana? Cakar orang orang ulah nyalin malang rom tu. panjang ana pu yak ngan gaul maringgi baik ku ya ana pu panjang baik baik ku yang ana pu maring mau kau maringgi panjang acil ngan makan ni dan mana mana panmin uru uru ngo kabel yang people yo baik ku yang ana maringgi maringgi ral waru waru ngal ma mana panmin ayak ngal ma kung naru manmin belanya tangom ya jina om jina mana on wari pun yo Moyong at naka nga, ngan kao naka dunit na wichun, young people ba, bayangon, bilin, yo, bilin niya ya, bilin, nga na po katang maang wachi, bilin niya na andang naman kajama, yo, kung kaya udawom, maang na po karo karun, tahal kum, mga kuro, ka, kung kaya unmi, ngalma haro, yun nga wala, yan na pa, ngalma po ay, yo, bilin niya.
1: Wala nga yaya, kumbiya.
2: Jangan saya kangkarun mak, jangan saya berpaya ngaikana. Walaupun saya ada buku menunggu, walaupun saya ada terangkan. Anak-anak ada tamu, bila saya ada ngujin aku, paya mak, ada saya ini ningom, nyaku, iyan mak, wan gori, cina aku talin bui. Yo, apa lah ya?
1: Yo, panjang mak, jauh panjang aku, ngacip mengunyaku. Ka, ngamen mak, dan yun radio, 88.9 jenal, kalimut ko, Age care, yo.
3: Yo, orang ini dari kan makanya ma tuh je, yo long radio.

0: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuned in to Yoongle Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.
1: Yo, that was the interview. You're telling me to do that, right?
2: tengo tolang ni tiket sim dekar. Tengah kat orang kat dekar. Telo ban bapu melil yulungnya. Rikau ko binural. Bagaimana lah? Berani pun saya kalau mil minyak yulung aja. Ali dia yang nak berungu kayul. Kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
2: Kalan ini nak berungu hidanya. Kalau yang nak berungu kalan yang berungu. Tu namanya. Kalau yang. Mula kaya. Anu ni malah berkat orang yang orang yang orange warna. Apa ni? Nip tu ni. Banyak berungu tu ni. Win. Kalau mix. Bukan rulem na bila na net ko na nanya. Aku pala ni matinya ni, ni kaya kau dah nengar kula. Bila lumur, bila lumur, lumur, lumur, buku ni nengar kula, nana nani. Nau nana, kau yang nana ni, jor mana pala net lah. Nama ni bulu nana, nanya net, jadi malah kulungi ni pala nana nau lah. Unyi nana net, tapi nau ni aku ni pi. Rangi ngurah pala ngurah ya. Mungkin mah.
3: Iya.
2: Awak pelangi burung je? Apa ni yang betul betul ukan yang lebih bermal dia? Mereka ni apa yang ukan yang betul? Belang kau lebih panik lecet lah. Kau ni friends kau ikan.
1: Wah.

0: kāne ngā tāo nāu e ure pēn nā pēra nō tō ure pēn tāo rā kāma kānga pēra tāo pala pala nā wānga ni mara yōrungo pēra wānda nāu ngōr mako ne tāo wān mako bāigat wānga ngōr
1: bāigat ngōr
0: yō bāigat ngōr bāman tāra ngōr kā yōrungo māri te tepo ngōr melingat pēr ngōr rāman kari ngōr kāleunt kōngōr kā ninnā ngōr nāl bāigat tāro wā yō Kadua mar ma yung maraka nina richang or yung maraka nga ni chuloka yo kamar nga muna ko walo mak ayda clock to nana clock to maraka loka manapi mar ma yo ka loka maraka ka tin maranga matar pangay bakto na
1: yo
0: bakto ka manapi chen ko yang ha mak makmukoy makalka makulayol yaka maraman kaya pala niya Aden mana bullo kangane cuy kata ulakan nama bullo kabullo kabullo aden ngai nakun bakman hindin tarpa yang bisa ke hindin kamar abican ku yang ngau mak moko ka pican maybe mak mana ku yang ngaram bang abican mana tuan dari abican yo kan ngai nakun third time yang ngai bak tun tarpa bala mana wonder ya abican merita ka wang kai ngamar cuy wonder ngurung Awang anjuri ngo, yo kangai nak ngon ngoro ngo, na manganin second na yul ngo, abican ngai, wah mokoi mokoi mokoi mokoi tuan nak kangai ngon second yul ngo abican, ya kangara ngara ngara ngara. Ita moment makai ngon ba second yul ngo tadi, moment ngai second yul ngo tadi, kangai first yul ngo kaku yang ngah, yan bimokoi ngai kungopul. Kangai bim, wah tuan na mokoi, kangai wang abican second yul ngo, wah ngara tuan ngara. Kepun guna kawandar lah. Kadien mar barko. Marakul yo rambang eh. Kamaraku yang. Kastar marakit kitin manakul mula ya balik ya yo.
1: Maku wala wundi ma bundi na kabang wala liam.
0: Liam ya balik apa. Nakun ngau kuyang marakul ni yul marakani nangun diri deh. Ngatil ngomala urung ngomala yolo yolo ngom. Yan mengarol kau kau yang ini walaiyak kau lagi mukul kau berani. Padahal marah melayu orang berani, orang berani, wonder berapa berani.
1: Berarti kalau berani.
0: Mukul kau beri beri yang kru.
1: Itu way. Men mak boleh tahu.
0: Yo, men mak boleh ni malah tahu. Bet. Kam, urip pindah oh. Paman tanya mak ni mangi, orang mangi ni betul tahu.
1: Mangi ada mak.
0: Mak ni mungkin mak bayi, ngobat ngah.
1: Mak lakukan tahu.
0: Nau meri, walau meri. Michael Jones meri.
1: Michael Jones, ngah ngah teling aku.
0: Ngah teling tahu. Dia ngan galang lah.
1: Yeah, ngan galang.
0: Mar mayor ngah mana mariki. Nau we. Mana kajam ni mungkin ngah ni kunda yor ngah ex.
1: Yeah, yeah, mana gila.
0: Kapa mana? Yo, yor. Mana jam maka ngat dengan ni Michael Jones dengan kawal orang guru peru peru wenda sel nak onako kata gitu tu pesta ada way ngat dengan ni yo kamera jam mah dengan nak kolka pemada angai wang abis cian wang angai Goldman cawal payol way pelin soangan tu balan calem dah ada tu rupian marah macam la yo awalin mana macam wang angai yol ngon Parang ay bicara na, ay wawa, Michael Jones bilin. So na may mag na daw. Ang ay Michael Jones na nga, ay mesyo nga ito dahil, yakayang gamitin, dahil. Ang ay maram na uwi, uwiti, kapamara, ang ay ito try, na yung ay nabiyan tapping, whether it's ngay may mag o yakayang gamitin, ang ay pitan, kaden liya, kapamara liya, ngay yap, nabiyan, yup tu na ngay. Ngay nama pala ngay. Marakrit na. Marakrit na. Wonder ngay nguna la. Why? Now yung nguna Michael Jones to bak mangal. Kapa mo na. Bicara ngay. Wang hinggal yul ngawal. Yul ke. Kama ngarat tu marci. Ngatan ngot tu wang ha. Wonder ngay maci yul ngaw. Kaya ka ngay now yung. Utu-utu biyak Michael Jones ko eh. Ngay dara. Drorangul, ngai went straight in.
1: Tunapalarin
0: bala. Darang ngai, kangai nang Michael Jones ngai yo nahoi. Ngai kapitan darang kapitan ngai wang ha. Noti. Kabili.
1: Nuti.
0: Nuti.
1: I love it.
0: I love it. Parang rumor na. Nah, bilang nuwangan mo. Bilang ka na nuwangan. Kadar balang niya, he never say a word to me. You know, I just call him Nuti Kabili.
1: Hey, book a back from missionary boy down. He go naughty.
0: Yakan nga yung marge. He thought that this year, no, only marge naughty. Kabilis. May gumulo mati. Kawalit si Billy Manabulo Mara, mawamot. Amrat Mara, Mara yang. Shotgun Amrat Mara. Michael Jones kalian. Rangkan galala. Amara mandang. Kamara bikin goyang, ngalih itu dal berkat yun, berkat ngalih itu dal balawar kan ngalih itu bumbu guru mati, ngulanawi ya pikir, kamari cie madam, jur mana dal jual pak mana nakun, ya kamangi how to use that mara yang, ya banyak gangga ya lo, whether they nai nakun upside down what to use or na, ya banyak nakun, kawan kan dengan ni jual pak nyamara kan na. Marenga, and they mangi that trigger should be on going away.
1: Underneath.
0: Yeah, underneath more. Kangai ngunni mara make upside down na mara ngunni ngaita wa gamara inga lag pitcha na. And like a trigger is here, instead of here, yeah, but like
1: on top.
0: Balamana aiming na, warakan. Kaunni ngai marichi, now a shell mara ngunni manguchi, bullet, that powerful way back from. Kabai ngora kan ya banyak.
1: Hit the trees.
0: Kamala nama. Ya aku. Ya aku kan. Awan dia lama lama je. Balik dia belum Michael Jones. Kau abisan. Balik ngai abisan lah. Ya abisan ngai ngur kam table na. Mari yang ya. Wangan tu yul ngai. Kangai wangan Michael. Nah, Michael Jones. Nah. Ngai wong abijan, you're wrong.
1: You're wrong.
0: Say Michael Johnson bilang selling rup, you're wrong. Mereka marah, you're wrong. Ya, aku merita.
1: Jadi marian.
0: Ya, jadi marian.
1: Absurde.
0: Ya, you're wrong. You're acting. You're mana wrong. Ya, mana wrong. Ya, kamu nama lagi. Dari terima itu marah yang ngai. Ya, boleh ya. Ya. Abitin walawanga wanga nyuri pedau nili beli ringur angan gala wala wana pertama kibala na wala mandayala na yurwi kangai kam yuriaka kubal kelakarang mandayala nganja wala kelakarang but it sounds like a ceremony, but wanga wanga wanga kapa jani jaramani, jaramani.
1: Jaramani.
0: Jaramani. Nah, jaramani. Well, ni mangi jaramani.
1: Jaramani.
0: Ya, jaramani. Ya kawal kapa ya mandayala.
1: Yo.
0: Mandayala, mana pertama merci, balik tetap mandayala. Karena pertama merci, kira lorongi. Ka ngai ka still na kon ya kam na hoi. Understand kaya kan ceremony apa ni nak buat?
1: Ya kan Jeremy.
0: Like ceremony. Ya kan ngai mungkin Michael Jones. Kan na ceremony begini kan ngai Michael Jones. Kon ni mungkin wawa ceremony. Una milikin bi. Una mesti balas ceremony milikin bi. Na ceremony. Kadain. Well, there's no bangable words or good and that will have never been said. Explain what
1: I think Jeremy Young.
0: Nah, Jeremy Young. Nah,
1: Jeremy Young.
0: I think I want a young one. I'm Marchi. Can I marry Darpa, eh? Ni mangi mana yang lau ni orang berikir tahu bantar mere, ya boleh ya. Kayu merci grup pas ni, kagai dulu lah orang yang rale agar pun, and then kayu do some action eh. Balik ya cara mana bawa?
1: Cara mana? Yo.
0: Oh, ceremony, yo, balik ya deh.
1: Oh.
0: Ngelacu ya belanya. Ngatil ngelakon. Kalau nggak pernah melawa.
2: Kalau nggak marah dia dipungut ujing ngol. Tunjis kulung ngol. Eh, ini makin aman.

Lara, kagan jalangan nyata tiang warga. Mana tak beratukwa Emily, nganyang wak.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin nawal nawangal kalibinga.
2: Murukanya.
1: Rakuanga. Jo marmayan wa. Kalibinga ka murukanya. Niwanga anting boy. Murukanya.
3: Yo. Ta tuan jadawo ngay tulakam. Ngame no pina baro marabu mar. Rakal mar miringoy hilpay. Ana pa miringoy ngarakal. No yo yakoy babral ko. No ngurwang ngoyakko ngoro.
1: Patika.
3: Mertika merabu mar baru, mari rakal kaya pak beriku.
1: Yo, orden meramacin bicar di beli, orden meramacin muni, yang ora meramacin jual kaya orden, umar meramacin yang ora bingung jendar nama dana al baru, kulun ngur balanya guru ngur, al baru lecalang dal ko, mari, ya aku tara, mari maju meramacin. Ya aku terangkan jangan kalau tuan buman, buman kalau tu beli kulon berjual kurit pun, tak tambah ada apa, terpa mera buman badar, ya kulik mangan mera macin, mar mera apa, kulik kular dah limbarat, mera bukan dengan mera kalang ayil pa, apa baral, aku miring orang aku, mari maju mera ini, walaupun mera macin, darah mera nangal, pai mari baru lecalang dal ko, pikir mera, kalau terpa dau mera. Walaupun malah dar pagul kemalangan malah balar ini malah ismar ma, malah malah macam guru kangal lah. Walaupun malah macam ini balar dahwin, balai ini udah balanya enggak pobai mu. Kalau kalau tuan mai, ni aku tu pun mau dari ur, kalau malah malah dari orang ini ngajar lah malah ngurro, ngajar lah malah malah ngurro ini balu dan balau utur lah. Balai kacir malah utur malah di kayu walaupun, ama mari ini muka utur. Angai muka wanden kan kau dalungir pada curbicar dalungir kau angai wanden kabul madangun di wanden balaut turna nguru di al madaut turi di bicar di rakun ku belen ayik ke madang bayi ngu mitu na ngulan na bayi ngu umar mada bat rakun ku ngal rakun na belen pala mada karpir na karpir mada makar madang kaya ngalat lu padual wanda madang karpir dubuk na mada kaya marnguyan. Indi palanya, ada kunu dah, kan dari aku dah tangge. Indi palanya, kalau malam macam ni, kalau kena ngain kupa, ngayang ngara makar. Kalau malam macam ni, lembara, nalaian apa nayan. Kalau kalau malam macam ni, kakan dah ngurungi unmin melakan. Alat yang ngurungi unmin. Aninan melakan, kupa ngurungi unmin. Kak, main makan melakan kado bukpolo. Sedikit kebaik ngomadang. Kado bukpolo, jangan tur melakan kurukangan. Kan dar ngol beli bar kumiliter wang aja. Kado luang, kajinan kado bukpolo. Belum melang ni kurukangan, wang alenda. Muda kumir melang bumer, muda kumir beli jangan melakan kurukangan ruminan. Pikir jadar dan apa melang jangan melang makin kurukangan. Wainna melang makin tal kurukangan, mai pikir napor. Kalau mana ira ko kaya lenyalan melang baru lembung dual baru. Wandenan mala, wandenan yang albal adu buk tu, adu buk patwa ngangul warang, albal macam mit mit tu, nak kena almasal mi alk mala indal, pikir la nak permacam malang, kan gaya inde baru la, unamir tulen beli, kungai ermu kali nyalang ulan dalih, beli tu ngayan mala, yang nyalang kanjar dal, balanya wanda mala kanjar dal militer, kangal mala dari ur, balan nak permacam mit mit tu awalal, nak pernya kena kena. Mit-mit turna belen, balakutar na, kutar, naran kan belum jen waktu na dapat macin, waktu na berangan kungal na lukanan kurupan minan, wangang undang-undal, kurupan minan barkoi kungal na dapat macin, mit-mit turna lukanan, tapi kenal kan ada, dua minggu malang malakan bicar wangan ini, wainna anu mal dal malang meluk mada bicar malangkan, dua minggu malang, rakalanga kau di pade bala, bapa minggu raku. Kabalanya.
4: Mangara jauh dah macam wangara ko melengin be be an ko dal program ni ko ru ko ral ko mala balanya mala to na na rangers na wa ga you listening to Yolongo radio.
5: Elvis Presley was a model citizen. I've compiled a list of his traits for you to practice. Number one is dancing.

0: tuan jawallo air o'clock morning.
1: Yo, tangan tu interview yo, tarain jalan tu tau, rakam biar mak tau, paman obe.
2: Yo, tangan ruangannya ura yer kala, wangang aja, under the big tau tree, yolk yolk, yakan mana, ada nama ruk, tu lah ura nak kota plastik kama ngarak, kuma kara dar buku nengak kerja ni. Wai, ekat kan mur kapre ni. Tiang udah walang arana jo ero tiang ngono de kurdu rap. 1 2 3 4 ko tuwa da la ora ribe ya. Mara ko ko tara mero ngala we akang ngala bir ka raka tur da na ta ka tur nya. 20th September 2016. Ta bara lok kar pa mana 3 2 o'clock na kalke. Orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
1: orang orang orang
2: orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang Tolong berkali, lah. Angin yang berangai karuan ya kan nawi, nawi ya na, ya aku melu nawi. Kangar berapa?
1: Kau yang pilih yang
2: mana? Mana terdahsyat terang terang. Kau yang era na, ya itu nya. Pak mera, pak macam apa orang ni jamur kule? Kau ngapa tahu? Pak macam apa jamur kule? Kau orang ni, kau buat apa kau? Kau ngapa tahu? Tahu. Kau ngapa? Nak cera. Saya faham, muktera. Mak wangan ada lo. Perlu. Mak, paman anak perlu di sekolah. Paman gol belakang jabam. Gol anak perlu le. Benista, macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Kula, mana kau ni wangan? Madu, anak pengen ni benda ada lo. Punya anak perlu ngat tulung shop. Tara na ul. Tak kau ni anak perlu tara na ul na. Kau tu lah ni rekod jengang ul. Kadal cina. Mula-mula start dengan tiang orang ni education center, na adult education center, na tiang orang la 1 2 3, kadual na ni deh, pun senam berintar orang, mana boleh child care center orang ni tiang orang la, unik la na perluang orang berintar orang macam ni, world macam ni, pam tiang ni, na ni, mana kadual ni, na ni, workshop kadual la balik ni. Nursery, unyanya na pun ngoi aku technical school ya aku.
1: Yeah.
2: Paling na pun post primary orang ko unyanya 10 go, yeah 10 go 11 go na unyanya school. Post primary orang lelakanya. Ada ngoi ngora, emelu wang 11 panam. Angunnya wang na pun ngoi adult education center. Angunnya lingar angat liam school ada orang la tinmiri ni ngora, belanga. Paling ngoi macam na aku kam work experience ko. Literacy jama, taruk di orang taruk kerangat ni jama. Literacy center orang, punya kerangat ni first pun dia jama orang. Yo, golong anak perlu le, tak kalau tak paman.
1: Agar aja tem,
2: golong anak perlu le, finish cak macam shop li. Rupiah anak perlu mana punnya, aku anak perlu.
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulana. Unda kalau ni, iparana, macam ni, iparana. Kalau yang berlalu, panik yang berlalu, tangan kita ke ana, berungal apa yang beriyo? Bulak kerja, panik yang juga na, ada kulit juga na, apa tinggal ke?
1: Wah,
2: kat tadi pakai mana berdrink, kabur,
1: kabur.
2: Lau yang berlalu, wang kita macam cina berdiri, cermin yang terhekar. Dia nggak pernah menyebut tiga simbekar. Tengah kata. Telo, pan bapu, melil, yulungnya, rikau ko, binural, balanya lah. Berani pun saya kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang nak perungku kayul. Kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
2: Kalan ini nak perungku hidanya. Cuma yang nak perungku kanya. Tunamnya. Nak kayak apa? Anu malah berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nih tu ni. Banyak yang berukuk tu ni, kalau mix, banyak rulem nabi nane nih kau dah nanya. Aku paling yang mati ni, ni kaya kata ni nak kula, berlumur, berlumur, lumur, lumur, kuku ni nak kula, ni. Nämnena kuijanena oli jurmaa ja paljon niitillä. Nämme meni puljuna ja niittelmällä kulkin ja paljon naulalla. Unina niittillä pinnaa on ja kun ja pii. Rangin kun paljon uralla. Men kylmä.
3: Niin.
2: Vaat pilni pulum ja. A paljon ja pitää lukkaan oli bi vammal ja. Mare enää paljon lukkaan. Langona be panik lechola kana ne friends ku kana
1: le wa
3: ne be kana
2: pina ya ku ngamin kona mama na rukana ne bunna na pulo wa na ku ya pa kana rangela rangela pa ngat le wang
3: yo
2: burum burum burum burum burum tudela ka mati la bulo kana families kunan be ya kabur buru ku yang ala berkanya orang ko kamai pal kecanya orang ko abi pernah perlu dai karo after school era rop tala karun tala kor maka muang ada ora kamu ina pala ya rop tu nale aku nda wana perlu pula opnya laru na pangaja kunda brown apa nya kacet pawang aja ka tip tip memang aja irung nemlen special amlen belum kota amlen yang ana perni la kana mang ucimir wang aja kunda abi beli rabere kunda wapa nana perni na na ngala perla kupa yang kupa direktur amlen yo kupa nang ngale kamar wapa nang ngale prakana nang ngale nokuna kam darap mita urut ko chicken jama mero chicken ngala la jama abi pia tai kamra pula mra priya mra mra jala ore na paman tuli si de gar miss ross yo miss ross tai kaya ko puku priya mra mra tai kamri pala na ga na ga wala le we ka na na pun gula le ka drink na ka puna de ka bala na biscuit na na na ara na na pura pura pura flawa ko ku na wala ngo pura pura pura nya pakken ngo ko ku na le ka puku me pun ya la le ko drink ko ka na kapo Kalanya. Ini
3: nak.
2: Kakul ngan perlu ngoleh anak kap. Awal pada perlu kapu anda minyale. Dan bi pamat kan. Saya kalau orang itu pun kader cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Apa sekolah ngat minyale ni kul ngoleh kul ngan mai ngoleh. Pula teka mereng ngat minyak. Kalau mertunya umur kena apa kau betul kul ngopi. Cita jadi, nana pernah lihat. Ipola dia cipu ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau bertemu ni, ngail bertanya orang macam, weh nak aku nak apa kau bertanya dengan orang.
1: Okay. Eh,
2: nak aku apa kau bertanya ni, nak aku apa kau bertanya. Betul, dengan orang. Bella nuna namer ni. Ambil bella nak tak kalau pun namer. Ma, pergi. Ambil ya kalau mau beli, pernah berorang itu pun. Ya kalau mau beli, pergi ngat tu emar cipir. Dua emar kan lihat cipir kita orang. Bisa mau kurit orang.
3: Jadi aku berani kurang
2: ni. Marci yang melarap. Berana, berana, pernah melarap.
1: Mak, tu mama kau jual lagi.
2: Walala yang uli. Kami ada jual malang untuk dapat, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat. Angan ini apa pun kayu orang orang le, repo. Gol yo gol, enam ribu.
1: Yeah.
2: Mal matnya apa? Ko, nombor ko. Mal mesti pesa cara ber. Awal jin gaya na le. Kau angkat anak perlu perawat otot na luanik. Apa berle? Tar, ran kamu ni kata na. Finish tak? Kangana perlu lataran. Amar tinja nak wala nu otter lirik.
1: Iya.
2: Lirik otter na ule. Anu ngemar kerja lataran. Kapa lataran apa muka yang merta. Okay. Walau minyak anjir pulang kena merta.
1: Oh.
2: Bilina. Baju. Walau minyak kamu le. Pengal pengal apa merahin pol. Bapa kah? Walau minyak le. Kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngara ko bian le pok komar te te kangai pamal ngara ni bin chulo ra dar pamal
1: mura kare ni ko jo tarain
2: bi wala le ko no ay wan ga jo miak to nga ni miak ko e puna no no te pok komar te kana wala pok komar te Mä en jalkka, mä tein vuttuna venäränä. Mä olen jäänyt ajalla, kun puhun, että mä menin pintillä. Beit, mamla. Tarpa mun pintil kun ei jakaa kannina. Mä en ole vaan kannina, en ole kannina. Vai, no, no, Mari, on rimsäpäin, on rimsäpäin. Mä en ole multigrade kun ei ole. Mari, on jään. Mä en ole kannina, kun ei ole kannina. Mä en ole kannina, kun ei ole kannina. Okei, who won, bigana?
4: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on the 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
5: Hi, this is Alfred from the Larger Mono Teenage Band, and you're listening to Yongo Radio. Yo, manmak.
6: Elvis Ewan Makadonjangama, Yongo Radio.